Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenjia, gagang murah, lama dana.
3: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?

100.2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin Sobat Bahana di acara kita hari ini ya. Itu Click and Play Sobat Bahana. Alright, biar semakin semangat ya. Kita langsung play energinya. Sana bakal puterin lagu-lagu yang penutup tadi ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Don't go, tetap stay tune di 100.2 FM. Setelah ini kita ada acara Minang Maimbau ya. Akan hadir nanti Unisa Leha ya. Akan menemani Sobat Bahana. Dua lagu sekaligus lagu Minang boleh di request pagi ini sampai jam 12 kurang nanti ya Sobat Bahana ya. Ya, yang mau request silakan dari sekarang. Nanti kita bakal kita puterin dari jam 9 sampai jam 12 lebih kurang. Iya. Buat Sobat Bahana yang suka lagu-lagu Minang ya, silahkan bergabung bersama Unisa Leha nanti.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

0: Juga
1: Bahana
2: Rancak Bana.
3: Assalamualaikum. Ambo Mak Lepo.
4: Ma etek kadai.
3: Ding sana kesadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
5: Minang Meimbau
3: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
4: Ding sana salingka nagari pisah batu kakaba apo kejadian di Jorong nagari masiang-masiang.

101.2 FM. Selamat pagi dan sana pandangan ya, dari Sabang sampai Merauke. Nama dengarkan kita di Indonesia Streaming. Dan untuk warga Tanah Abang, Pakanbaru, Riau, ya. Selamat pagi untuk Bu Opri ya, yang ada di Riau. Mudah-mudahan monitor di pagi nangko ya Bu ya. Dan ada di Pasar Tanah Abang untuk Aldi ya. Dan ada di luar daerah Padang. Untuk sanak kita nan ada di luar negeri bagai, nan ada di Jepang. Banyak nama dengar bahana di sana ya, alhamdulillah. Ya di sana penangah dari pukul 9 sampai pukul 2 balai beko, ada Saleha dan kamangawanan di sana di acara Minang Maimbau. Batapean di hari Minggu, hari kehampe di bulan Oktober 2026 di sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca mendung-mendung sedap bagi kau di sana ya. Iyalah, mudah-mudahan tetap semangat untuk di sana. Nanalah dari pagi, nanalah dari subuh.

0: daftar untuk olahraga, lah menikmati sarapan ya. Makan pagi atau minum kopi je teh saja atau ya putih saja nya saleha, ndak pakai teh, ndak pakai kopi, no no gula. Ah mulia juga, yang penting ado nah, ado yang masuk. Ado nak masuk ke parit di pagi nanko. Ah iyalah selamat pagi untuk desana pandangan di masa je berado ya. Ayo disana menengah, iku ada, oh iya ada Andi Ladang Laweh dulunya baru pembuka pintu rupanya ya. Ah, iyalah Andi Ladang Laweh baru tabaco baru ah. Iyalah kita sebentar dulu lagi.
1: Mama Nisa, dua telaga cinta.

Iyalah, mudah-mudahan di ladang lawi lagi sehat-sehat saja di pagi nangko ya. Andi ladang lawi. Ya minta lagu Rayola di sana hilang baru taraso. Ah, iyalah, ini kudu putarkan lagunya di. Oke. Ah, iyalah. Assalamualaikum Kak Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butakan lagu Cie yo dari Rayola Hilang Baru Taraso. Salam spesial untuk pencinta Bahana. Salam spesial untuk Kak Sandra. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih banyak lah begabung di ladang lawe. Mudah-mudahan lancar saja bisnisnya, jualannya ya, bersama keluarga di ladang lawe tentunya ya. Hilang Baru Taraso.

Iyalah, mereka dibutakan lagunya ya. Kita sampaikan dulu untuk lagunya. Dua telaga cinta, Cik Layan, dari Mama Suci.

Iyalah, untuk di sana lain silakan berkabar di sana. Iyalah, ada Andi, ada Mama Nisa lah membuka pintu kita di pagi nangko di acara Minang Maimbau ya. Iyalah dari Ciko. Assalamualaikum Nisa Leha, Iko dari Nek Mut. Iyalah selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nek Mut. Nek Mut, nenek muda di gunung ya. Iyalah. Saya pagi untuk warga gunung mendengar bahana di pagi nangko ya. Minta lagu Saleha Manyarah untuk cinta dari Hari Parintang. Cek lain lagunya Guno-Guno dari Sri Payola. Duo ya. Salam-salam untuk sadanya pendengar bahana spesial untuk Uni Saleha. Terima kasih banyak lah bergabung di pagi nangko ya. Manyarah untuk cinta. Hari Parintang, okey. Cik Lai yang pun lagunya tadi. Menyerang untuk cinta sebalik. Guno-guno ya.

0: Okay, dulu lagunya biar kau dibutakan nih. Sabar dulu ya. Kita bacakan nama masuk dulu di sana ya. Untuk desa Nana lain silakan berkabar di sana. Nangka meminta lagu, berkirim salam, berkirim pasan. Nah, buliah di siko. Di 08212708300. Kalau untuk lagu hari ko untuk hari Minggu spesial di sana, hari Minggu buliah dua lagu dipinta ya. Ayolah, di belakangnya Nek Mut ada Aldi di Jakarta. Iyalah, selamat pagi Aldi. Ayo. Tunggu sebentar. Tadi yang belum. Menyerah untuk cinta tadi Cik ya. Okey. Menyerah untuk cinta di gunung-gunung. Okey, ya, kita baca pasan dari Aldi di sana ya. Nana ada di Jakarta bersama orang rumah. Salam pula untuk Pak Zainal yang selalu mendengar bahana ya bersama kawan-kawan. Ya, assalamualaikum insalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi minta tolong putarkan lagu Kepiting Lubang Batu. Jadi Aldi ya. Okey.
1: Kepiting.
0: Salam-salam untuk Niko di Ekor Lubuk, Putra di Putra Medan Boda, Peroncu, TL, Bunda Dahliar, Santi di Singgalang, Leni di Balai-Balai. Salam istimewa untuk orang rumah, Ambo, Nang Sukobana, Jelagu Iko. Istimewa pula untuk Cassandra, terima kasih banyak Uni. Yalah. Terima kasih pula lah bergabung Adi. Cik lagu saja nyo, tak tambah cik lai. ya Aldi di Jakarta ya. Terima kasih lama gabuang di pagi nangko ya. Untuk di sana lain masih ditunggu di sana. Nangka minta lagu, berkirim salam, berkirim pasan ya. Icin baanya, icin rambuki tinggi, besti. Amai gaul, Uni gak dipalala. Sibuk nih yo. Ayolah, untuk yang bergabung silakan di 08212708300. Nolnya dua kali, 8300 ya. Ayolah, kalau ada nama masuk di sana, sembari kita menunggu pasang-pasang nama masuk ya, pasangka masuk. Ayo kita putangkan dulu lagu Ado Hilang Baru Taraso, terus ada Yana Irma dua lagu cinta Hari Perintah Menyerah Untuk Cinta, dan tadi Nemut ada minta duo ya. Tri Payola di Gunung-Gunung Cik. Ayolah, kita langsung putangkan di sana ya. Masih ditunggu di sana, nangka minta lagu, berkirim salam, silakan bergabung di 08212708300.

103,2 FM. Di sana pandangan selamat pagi jelang siang kasadonyo ya, dan alah beberapa lagu kita putarkan di pagi nangko di sana ya. Menyerah untuk cinta. Nan dipinta tadi deh nenek muda ya. Nan cik lain sabar dulu ya nek ya. Itu ada di belakang nenek muda ada Aldi minta lagu Kepiting Lubang Batu di sana ya. Cik lain ada beko. Lagunya tadi Kumbang Batali ya. Yalah beko dibutakan ya Aldi ya. Sabar untuk lagunya ya. Yalah di belakangnya Aldi tadi di sana ada Kak Fran ya. Oke. Tunggu dulu di sana. Itu bacakan dulu Cici lagunya ya. Yalah. Minta lagu Cici selamat ulang tahun penyanyinya lupa untuk Pak Bos Ferry Bintang Film.

0: Baiklah, terima kasih Kak Fran lah mengingatkan untuk Pak Bos, Pak Bos, Pak Ferry ya, dan ada di Singgalagi bersama keluarga. Selamat bertambah umur, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya Pak ya. Yalah, sementalai diputarkan lagunya untuk Pak Bos kita. Yalah, terima kasih Kak Fran lah, ikut bergabung pula di Minang Maimbo di pagi nangko ya di sana ya. Tu ada tadi Gai Uban di sana minta lagu off air tadi ya. Anak Sargo Jo Isak mengandung untung Cik Kak Saleha. Yalah. Salam-salam untuk Nah Masuk, untuk Nengka Masuk, untuk Padang Gabahana di masa Jebarado katanya ya. Dan untuk Icin di Kacang, Alek Sunda Upek Tibo, itu nak pasal obok dok Icin, boleh ditukar lagunya Bekodi, adik mamak lah, ya doh. Yalah. Untuk Wan Nikmat, Fozananya yang bisa diputarkan. Kalau Rayola, lah banyak nama request tadi, lah banyak nama minta tadi ya. Yalah, untuk Fauzananya janji hanya di mulut saja, bisa diputarkan Beko. Untuk yang keduanya boleh ditambah lagunya Wan Nikmat. Okey, sebentar dulu. Yalah, untuk di belakang Wan Nikmat di sana ada Tri di Kacang ya. Yalah, selamat pagi jelang siang untuk Tri. Assalamualaikum Kak Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Pagi Kakak, pagi pulau Bali. Apa kabar Kakak Saleha ko? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Tri sehat pula ya di hari nangko. Minta lagu Cik Kakak. Jadi dari Evernon Cancang Kambiang. Wah, pagi-pagi lo mencancang kambiang. Wah, lama mah le kambiang. Nang kedua di rumah Cik Lako Jalan Basimpang. Salam-salam untuk menampang saja anak-anak lah masuk tanya yang tadi yo Kakak yo. Jadi, salam spesial untuk Kak Saleha. Makasih banyak Kakak Saleha. Iyo. Bahan apa melancak bana. Makasih pula lah bergabung di pagi nang ko ya. Kak Saleha tanya Cik, kenapa lah minta dari pemasan di aduh Kak. Oh, lah bisa, bisa. Kalau ndak bisa masuk di telepon boleh di WA, bisa. Mungkin ada yang ndak tabacukan ya, dek lah sibuk menerima. Menerima telepon ya. Ilah mohon maaf kalau lagu Tri ni ndak tabutakan dari tu ya. Ko aduh. Ayolah. Aku tunggu dulu. Wan Nikmat ya. Bakal bergabung lagu Wan Nikmat buka. Tunggu sebentar. Janji hanya di mulut saja.
1: Hanya di mulut.
0: Ayolah, di belakangnya Tri tadi. Oke, okay, Tri ya. Yang pertama cancang kambiang ya.

sila, kunin lang masimpang. Oke, okay, kita carikan dulu lagunya. Cancang kambing. Ya, selamat pagi untuk Bunda Evrinon, kah? Ah, mudah-mudahan sehat bersama keluarga ya, Bu ya. Cancang kambing. Oke. Okay. Untuk desa nak pulang dan suku juga sama suara Bunda Evrinon ya. Ah, iyalah beko kita dengarkan lagunya di Cik Laya Bu tadi tuh. Cilaku Jalan Masimpang ya. Oke, dari Rida Zurma ya. Ah, bersabar untuk lagunya ini. Yalah, siapa itu di belakangnya Tri di sana ya? Oke, okay. Aduh Icin, Rantau dan Pajawah jadinya. Jadi Icin, ditukar lagunya ya. Oke. Okay. Ipang ya. Oke, okay, Icin, beko diputarkan lagunya Icin ya. Rantau dan

Yelah, di belakangnya Cin ada Bu Mai Padang Reno. Selamat pagi, jalan siang Bu Mai Padang Reno. Mudah-mudahan sehat pula di hari Nangko ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah, minta lagu Cie Rindu Hati dari Ayu Amanda. Salam-salam untuk Bahana Sadonyo, Bana FM Rancak Bana. Boleh ditambuh Cik lah Ibu, Bu Mai Padang Reno. Rindu Hati. Okay. Ayu Amanda ya. Konyoko. Okey. Yalah, di belakangnya Bu Mai ada Ibu Suci di sana ya. Yalah. Tambuh cek lah Ibu Mai. Biar diputarkan sebaku beko lagunya nak. Bu Mai. Yalah, di belakangnya Bu Mai ada Ibu Suci ya. Okey, Ibu Suci. Assalamualaikum, aku bawa Bu Suci diransam ya. Yalah, selamat pagi menjelang siang untuk Bu Suci. Mudah-mudahan lay segeh pula di pagi nangko ya. Minta lagu Android sama Boy Sandi pilihan saja ya kak ya. Salam untuk Bahan FM Sadonya. Terus mohon untuk anak-anak di rumah Bahan FM Rancak Bana. Minta lagu Android sama Boy Sandi. Oh, okay. Boy Sandi sama Android ya. Beko kita carikan nih Bu Suci, Boy Sandi, Android, lagu terbaru cerita itu Cigo dulu ya sana ya.

Masa lang bebe si Nabi Abang Timana ni. Oke, okay. Iya kita pilihkan ado Batin Menangi ya, sama Boy Sandi, Cek Lai. Oke. Okay.

Boixandi. Rindu di awan biru. Rindu di awan biru Cek Layo, Ibu Suci. Iyalah. Deko kita putarkan lagunya di. Iyalah. Siapa lain yang kamu gabung? Silakan di sana. Masih ditunggu di line telepon Bahana di 0821-227-0830. Iya, selamat beraktivitas di sana. Pagi kok mungkin untuk penampan yang lain cerah, mungkin agak-agak siang beku baru bisa hujan. Itu perakiran cuaca ini di sana ya. Iyalah, selamat pagi untuk Bunda Dahliar kita kok. Laman cogo ya, selamat di sana ya. Kita putarkan dulu ado Dentau dan Pajawa, Cilaku Jalan Basimpang ya. Tunggu dulu, batin manangi. Sabanta bon, sabanta ebon, sabanta sabanta. Iyalah, ado selamat ulang tahun dulu untuk big cross kita kah, Pak Perry ya. Semoga bahagia dan sehat selalu. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Dan untuk di sana 6 ulang tahun pulau di hari kini ya. Selamat ulang tahun.

0: harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare.

0: solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk mikrocare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Wakang, wakang, wakang. Bahana.
3: Rancak bana.

Oda tu banang ku ma, kumbang dak sai kurang ku. Bungo indak sa tangkai ro, indak anak kemenakan ku sajo nan dan tanda terimi aku ro. Kini ko, anak kemenakan ambo, ambo mo ulang lai. Asilakan aku. Alai nan datang, tinggallah tempat ko lai. Ndak bisa.

102.1 FM. Ayolah, cancang kambiang ada sana ya. Nan dipinta de tri di kacang ya. Ayolah. Ya selamat pagi jelang siang pula untuk tenundut ko yang minta lagu hilang baru terasa lah tadi diputarkan ya tenundut ya. Tu do Ratu Segumbang beko kita putarkan gunggung lah denai. Salam-salam untuk Kasadonyo, spesial untuk Saleha saja. Terima kasih banyak katanya ya. Ayolah bersama untuk lagu tenundut ya nan ada di Pitala. Dan salam pula untuk warga Pitala. Di pagi jalan siangangko mudah-mudahan nama-namin saja kasadonyo dan untuk Bunda Dahliar basaba untuk lagunya ya Bunyo. Iyalah ada buan sayang ya. Beko diputarkan ya Bun ya. Cek-cek dulu.

dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Ingatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Luni SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Ipa.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di muka kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Apa-apa kondil, wakar, wakar, wahana.

0: yo desè.
1: Ambonyo baliwan.
0: Yo desè.
1: Ambonyo balicincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai kokai koyu tu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
2: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Ini manca balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang. Senyo dia, beko nampak na rancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin.

0: Galang, Subang. Deh, picayalah dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo, Subananyo, Tuan.
0: Iyo, dia, sayang.
1: Laki lawan. Kasih itu, Wak, kini, ya. Capek lah. Dimak sampai, yo, Tuan. Tunjuk alambo, Cie.
0: Sabarlah dulu, dia. Tukagelah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagelah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Bahana
4: rancak bana.

103,2 Urban FM. Yang ada sana pendengar, barusan kita dengarkan ya lagu rancak dari Ratu Sikumbang, Gonggonglah Dene di sana ya. Yalah, selamat siang saja untuk di sana nalaba putarkan lagunya, dan untuk tenundut tadi ya. Beko yang rinai-rinainya rinai pembasuh luko beko dage tenundut ya. Cek lain lagunya nak. Yalah tadi hilang baru terasa lah diputakan ya, itu Gonggonglah Dene baru sebentar aku itu putakan ya. Dan tulisan lain masih bisa nanya minta lagu, boleh berkabar balik ada sana ya di 082122708300. Ya ada sana pendengar, untuk informasi untuk informasi hari kini pantauan lalu lintas di sana ya, pagi tadi di sana ya. Untuk Sumatera Barat, jalan lintas Provinsi Agam, Agam Palembayan, akses jalan provinsi putus total akibat material longsor susulan yang menutup jalan di kawasan Labuah Sampi ya. Jorong Gun-Gun, Nagari Salare Aya, Kecamatan Palembayan. Hujan lebat dalam beberapa hari terakhir membuat kawasan itu belum bisa dilewati kendaraan. Pengendara diminta mencari rute alternatif di sana ya. Dan untuk jalur utama Padang Solo Sitenje Lawit, lalu lintas telah dapat dilewati, namun pengendara dimau ekstra waspada terhadap sisa material banjir bandang atau lumpur beberapa titik di tepi jalan, potensi kemacetan akibat cuaca ekstrim yang di sana ya. Untuk Riau di sana, jalan Riau Sumbar via Tanjung Alai Kampar masih terdapat beberapa titik perbaikan jalan di area perbatasan. Pengendara perlu bersiap siaga menghadapi sistem buka tutup arus ataupun hambatan oknum pengatur jalan ya, sobat bahana ya. Nah, bagi di sana yang sedang di Riau atau akan menuju Riau di hari mungkin separuh jalan ya. Kota Pekanbaru, kewaspadaan khusus diperlukan di Jalan Jenderal Sudirman, terutama area depan Ramayana. Menyusul insiden kecelakaan dan keramaian pejalan kaki di bawah GPO. Selain itu, terdapat penerbitan kabel fiber optik yang menyuntai di Jalan Ronggo Warsito. Dampak cuaca, sebagian besar rute lintas barat dan timur terpantau udara kabur akibat kabut asap kirimkan kartahula wilayah tetangga ya. Jarak pandang pengendara seketek berkurang pada pagi dan malam hari. Untuk Sumatera Utara, peringatan jalur rawan bencana akibat status siaga hujan lebat hingga sangat lebat hari koi di sana ya. Sejumlah jalur lintas utama di Sumatera Utara berpotensi mengalami genangan air hingga longsor di kawasan perbukitan. Pengendara yang melintas jalur pegunungan wilayah pantai barat atau sebaliknya ikut memperlambat kendaraan karena permukaan jalan licin dan ancaman pohon tumbang akibat angin kencang. Nah, itu dia informasi di sana untuk informasi lalu lintas di 3 provinsi Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Utara. Yalah, bagi di sana yang sedang melakukan perjalanan di hari kini ya. Yalah, mudah-mudahan bisa tetap waspada dalam mengantisipasi cuaca di sana ya. Kadang tidak terduga ya, kadang tidak dona hujan bisa jual longsor gitu ya. Ayo di sana kita dengarkanlah ada lagu rancak nan di suku tadi dan undut ya di sana ya. Ada Rinai Pembasuh Luko kita kirimkan ya. Oh iya, salam-salam pula untuk One Mister kuah. Untuk kasus sadonya ya, kita dengarkan dulu.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di

0: yang panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Nggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzie-nya. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzie.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzie. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzie, gadang, murah, lama, dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu

103,2 Bad FM. Di sana pandangnya lah sampai puluh kita di penghujung perjumpaan kita di Minang Maimbau ya. Di edisi minggu sampai Oktober 2026 ya di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Nala Bagabuang, ada Teh Nendut, Bunda Dalier, Ibu Suci Diransang, Bu Mai Padang Reno, Tri di Kacang, Wanikmat, Kak Frans ya. Icin di Kacang, Gai Uban, Aldi, Nek Mut ya. Mama Nisa, Andi di Ladang Laweh ya. Ayolah, terima kasih banyak untuk Desana Kesabdenyo. Ambo saya mohon pamit di ajang nangko ya. Insya Allah minggu di mungku kita baso balik. Umur panjang, rezeki murah, tentunya kita bertamu ya. Yalah, ambo pamit, mohon maaf Desana. Ko ado kato-kato atau lagu nanda pas kita putarkan di hari kini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ado tiga lagu nanda akan kita putar Desana. Lahabi Baru Takasan, Bayang-Bayang Rindu, dan Langgang Dinan Rami ya. Spesial untuk di sana adalah Bagabuang dan Nan Alun Bagabuang di hari kini ya. Mudah-mudahan besok masih ada waktu di Lemang Tapai tentunya. Salihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi untuk selamat ulang tahun dan bahariku bahulang tahun ya. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk di sana kasadonya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmud allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Halo, saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
0: Makanya, tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?

Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan, karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut. Kondisi ini disebut sebagai cadel. Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung, sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit, takdir ilahi, atau apa? Jadi menurut dunia kedokteran, cadel adalah kondisi saat kita nggak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu. Jadi bukan cuma saat kita nggak bisa ngomong R, tapi juga huruf konsonan lainnya. Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z. Penyebab cadel kemungkinannya bisa macam-macam. Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik. Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya. Termasuk juga kalau gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering malas buat sikat gigi. Tapi kita semua mungkin pernah cadel waktu masih kecil, padahal alat ucap kita baik-baik aja. Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa. Tapi kalau cadel begini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Akhirnya kita bisa terus cadel sampai dewasa. Padahal namanya kebiasaan, susah banget kan hilangnya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau cadel ternyata banyak jenis dan penyebabnya. Tapi kalau kamu cadel, dunia belum berakhir. Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun cadel.

Oh, tek moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kotek. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-7-7-6.

0: 0818-2388-3318.
1: Toko Evanri.
0: Di Toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evanri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliaklah capek.
2: Did you know? Operasi plastik. Mulai dari artis Korea, Kim Kardashian, sampai mama gaul, kayaknya lagi marah banget ngomongin benda plastik ini. Tapi pertanyaannya, benda apa operasi plastik ini? Dan apakah benar operasinya itu beneran pakai plastik? Muncul berabad-abad jauh sebelum kita lahir, operasi plastik pada awalnya digunain di India buat benerin hidung para korban perang yang kena potong. Lalu selama ratusan tahun, operasi plastik ini seakan hilang dan gak berkembang. Baru di abad-abad modern, manusia pun baru mulai benar-benar ngembangin operasi plastik ini lagi gara-gara kita manusia hobinya adalah perang. Baru dari sinilah fakta uniknya kata plastik mulai digunakan untuk operasi ini. Tapi itu semua sama sekali gak menjawab pertanyaan, kenapa tetap namanya operasi plastik, kenapa gak operasi muka aja? Oke, ternyata zaman dulu kata plastik itu orang ngertinya adalah sebuah kata sifat. Itu sesuatu yang elastis atau bisa dibentuk-bentuk. Tapi gara-gara penemuan plastik yang ini, orang jadi lebih ngerti plastik itu adalah sesuatu hal yang kayak begini. Dan kemudian di Indonesia disalahgunain sama tukang gorengan buat jadi kayak begini. Nah, fakta uniknya operasi plastik itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang emang berguna buat ngobatin luka atau cacat, dan ada lagi yang emang digunain buat kecantikan. Dari dua itu, pastinya yang buat kecantikan inilah yang sering nimbulin pertengkaran. Apakah biar cantik, cewek itu mesti rela sampai operasi plastik? Sebenarnya, kita juga nggak bisa langsung bilang itu benar apa salah. Karena tiap orang punya alasannya sendiri. Di negara-negara dengan jumlah operasi plastik terbanyak, kayak di Amerika dan Korea, jumlah operasinya bisa gila-gilaan, salah satunya karena teknologi operasinya di sana emang makin maju, dan biasanya juga harganya dibikin terjangkau. Bahkan di Korea sendiri, kondisi yang makin kompetitif bikin tekanan untuk orang tampil makin cantik dan ganteng. Makanya beberapa survei sampai bilang, 1 dari 5 cewek yang kita temuin di Korea ngelakuin operasi plastik. Jadi sekarang kita tahu apa arti plastik di operasi plastik. Kalau gitu jangan sampai kita nyoba-nyoba sendiri buat operasi plastik di rumah pakai plastik di rumah kita karena itu berbahaya.

0: just
1: ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
2: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: ande, tanda ande.
1: Did you know?
2: Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan seribu malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi, gimana ceritanya? Ternyata, di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujanan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Tanda anda. Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang laut terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Enggak juga. Karena kalaupun kita berhasil bikin lubang menembus bumi, masuk ke dalam sana nggak bakal jadi kegiatan yang menyenangkan. Itu karena adanya tekanan udara super tinggi yang bikin tubuh kita bisa meledak. Belum lagi kita harus ngadepin gaya yang disebut sebagai Coriolis Force. Oke, benda aneh apakah itu? Jadi, pendeknya karena bumi berputar dengan super cepat ke arah timur, maka benda yang jatuh ke lubang bakal ditarik bergerak ke arah barat. Artinya, kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya, kurang dari 1 jam. Ya, lewat gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km/jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi, biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi, kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus kemana lubang ini dibuat?

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Tahu gak Anda, kalau saya itu manis? Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
3: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
2: Makanya, tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did you know? Hanya di BNFM. Did You Know? Tahukah Anda? Did you know?
4: Waktu lagi mau ngambil pulpen yang jatuh di kolong, tiba-tiba siku kita kebentur meja. Detik itu juga ada sensasi kesetrum menjalar ke seluruh tubuh yang bikin kita kaget, kesakitan, dan rasanya mau meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Intinya karena saraf dalam tubuh kita terbentur. Ya, kalau di bagian tubuh lain ditutupi sama otot dan lemak, saraf di siku bisa dibilang minim perlindungan. Makanya setiap kali nggak sengaja kesenggol kenceng, rasanya bikin kita mau teriak abis-abisan. Lalu, kenapa rasanya itu kayak setrum? Apakah tubuh kita punya kekuatan listrik? Bukan karena itu, tapi karena saraf kita memang super sensitif. Sistem saraf ini emang terbentang dari leher sampai ke ujung jari kelingking, dan fungsinya buat ngerasain benda yang panas, dingin, kasar, halus, sampai ngegerakin tangan dan kaki. Semuanya itu bisa terjadi berkat sistem canggih ini. Itulah kenapa kalau saraf di siku kena benturan mendadak, sinyal rasa sakit langsung dikirimkan ke markas besar dan bikin sensasi kedut-kedut mirip disengat listrik. Benturan ini jugalah yang bikin saraf kita shock dan tangan kita pun kaku untuk beberapa waktu. Tapi meski siku yang kebentur nggak ngelibatin aliran listrik, tubuh kita juga bisa kesetrum walau tanpa megang colokan. Ya, itu karena kita menyerap ion-ion negatif ini lewat kegiatan sehari-hari. Waktu megang benda bermuatan netral, ion-ion itu pun berlarian dari tangan dan bikin sensasi nyetrum yang lumayan menyakitkan. Intinya, siku kesetrum itu karena saraf yang kesenggol dengan keras. Meski nggak benar-benar ngelibatin dunia perlistrikan, bagian tubuh yang satu ini emang mesti dijaga dari benturan.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Did you know? Cegukan adalah hal misterius yang tentunya sangat mengganggu dan membuat kita mengeluarkan suara aneh seperti kenapa kita bisa mengalami cegukan? Dalam dunia medis, cegukan lebih sering disebut sebagai single tooth. Dan di dunia ini sudah banyak sekali pendapat menjelaskan alasan cegukan bisa terjadi. Menurut pandangan fisiologis, cegukan terjadi karena adanya kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot pernapasan seperti otot interkostal dan otot leher kita. Saat kontraksi ini terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas langit mulut. Lalu otot vokal atau glotis dalam tenggorokan kita ini kemudian juga ikut berkontraksi hingga akhirnya menimbulkan suara seperti kita sedang tersedak oleh bakso. Pendapat lain mengatakan kalau cegukan itu diwariskan oleh leluhur kita pada jutaan tahun yang lalu. Menurut pandangan ini, manusia berasal dari makhluk amfibi yang bisa hidup di darat dan di air, yang kemudian beradaptasi menjadi makhluk yang hidup di daratan saja. Tetapi meskipun sudah di daratan, tubuh kita masih belum mampu menghisap udara sepenuhnya hingga masuk ke paru-paru. Akibatnya, tubuh kita mengembangkan mekanisme cegukan untuk memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan mekanisme tersebut tersisa hingga sekarang. Pendapat lain juga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita berpendapat bahwa cegukan itu terjadi karena roh kita berusaha keluar dari tubuh kita. Akibatnya menurut leluhur kita harus menutup mulut kita agar roh kita tetap berada dalam tubuh kita dan tidak jadi pergi. Sangat mengerikan. Lalu cegukan sendiri bisa ditanggulangi dengan berbagai cara, seperti menahan nafas selama 10 detik, meminum air, atau mengonsumsi madu atau gula.

0: pipit! Capek lah! Ayah lah talak gua!
1: Iya, ya, helm pipit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang belum makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

sebelum semuanya menghilang, sebelum semuanya hancur. Untuk terakhir kalinya, aku cuma ingin menghabiskan sisa waktuku di dunia bersamamu.

0: Walau kita tak akan pernah bisa selamatkan dunia, tapi mungkin kita bisa selamatkan sedikit rasa yang pernah ada. Dan kalau waktu kita habis malam ini, saat semuanya ditelan bumi, aku ingin kamu tahu, kamulah yang akan selalu ada di benakku.
1: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
2: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Pipit, capek lah. Ayah nak naik gua.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah, Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik itulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Pit, capek lah. Ayah lah salah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah. Ayo, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: marah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken-nya. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

membuka pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget.

0: Nggak pakai lama, sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
1: Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan Esprofolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak, saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Esprofolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Esprofolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Esprofolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Esprofolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Esprofolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Esprofolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Esprofolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Esprofolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, 'azzakumullahu ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat teriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh bagi kita satu-satunya, contoh terbaik yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan bagi umat Islam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji bersama tentang keutamaan lapar dan menyederhanakan makanan, minuman, pakaian dan selainnya, dan juga keutamaan meninggalkan syahwat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak lain bab ini adalah dikarenakan pada akhir-akhir ini banyak sekali manusia-manusia yang mendahulukan keinginan atau hawa nafsu, syahwat mereka terhadap perkara-perkara dunia. Dan banyak sekali para manusia yang tidak mencari kebutuhan mereka hanya sekedar untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Akan tetapi berlebih-lebihan sampai-sampai meninggalkan ibadah yang seharusnya mereka lakukan, bentuk penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat yang ke-59 dan ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila saliha fa'ulaika yadkhuluna aljannah wa la yudhlamuna syai'a. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat ini, yakni bahwasanya setelah ditinggalkan oleh para nabi, mereka mewarisi satu kaum yang menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan banyak mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan di ayat yang setelahnya, illa man tab wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman, mereka melakukan amal saleh, maka mereka akan memasuki jannah dan mereka tidak akan terzalimi. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan dalam syarah pada ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, apakah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat? Menyia-nyiakan sholat diantaranya adalah menyepelekan untuk melaksanakannya, menyepelekan hal bersuci sebelum melaksanakannya, menyepelekan untuk menutup aurat ketika melaksanakan sholat, bahkan menyepelekan untuk menghadap kiblat. Ini termasuk ke dalam golongan kaum yang menyepelekan atau menyia-nyiakan sholat. Dan termasuk di dalamnya yakni meninggalkan tuma'ninah dalam ruku', meninggalkan tuma'ninah dalam sujud, meninggalkan tuma'ninah dalam berdiri, dan meninggalkan tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Banyak sekali kita perhatikan kaum muslimin yang melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menuntaskan sebuah kewajiban, sampai menyepelekan ketenangan dalam ruku, sujud, berdiri, ataupun duduk di antara dua sujud. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan hal ini pun termasuk ke dalam kaum yang menyepelekan atau menyia-nyiakan sholat. Kemudian mereka menyepelekan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu duduk di antara dua sujud. Ini pun termasuk yang adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Kemudian tasbih, memuji Allah ketika ruku' dan sujud, dan juga menyia-nyiakan kekhusyuan ketika tasyahud. Maka kekhusyuan di dalam sholat, atau berusaha untuk mengkhusyukkan sholat kita, mudah-mudahan kita terhindar dari kaum yang menyia-nyiakan ibadah sholat. Kemudian selain mereka menyia-nyiakan atau menyepelekan sholat mereka, mereka pun wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mereka tidak punya keinginan di dunia ini kecuali untuk memenuhi perut-perut mereka, menuntaskan keinginan kemaluan mereka, dan mengikuti apa yang diingini oleh badan-badan mereka. Jadi syahawat atau hawa-hawa nafsu, atau orang-orang yang hanya menginginkan keinginan di dunia ini untuk menuntaskan syahawat mereka, yang mereka lakukan tidak lain hanya hal-hal tersebut. Hanya menginginkan kekenyangan di dalam perut-perut mereka, tuntasan keinginan kemaluan mereka, bahkan kenikmatan yang didapat oleh raga-raga mereka. Tidak ada yang lain yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan illa man tab. Semua kita mungkin pernah merasakan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Wa aman, dan mereka beriman, wa amilash shalihah, melakukan amal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna syai'a. Maka pada bab ini Imam An-Nawawi menyebutkan tentang keutamaan lapar. Karena kita sangat sering sekali merasakan ketika perut dalam keadaan penuh terisi, ibadah potensinya berkurang. Karena potensi perut bertambah. Bahkan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, mereka ingin menghafal Al-Quran di saat perut-perut mereka dalam keadaan lapar. Maka barang siapa yang bercita-cita untuk menuntaskan hafalan Quran mereka, lakukanlah murojaah atau menambah hafalan dalam keadaan perut lapar. Kalau dalam keadaan perut penuh terisi, mungkin satu halaman dua halaman dibaca tepar. Maka inilah Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan lapar. Dan ini tidak

kebiasaan Rasulullah SAW sampai Abu Hurairah menyebutkan kharaja Rasulullah SAW minat dunia. Rasulullah SAW meninggalkan dunia tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana, bukan hanya sekedar menyebutkan, tapi inilah yang beliau alami dan beliau mendidik keluarga beliau dengan rasa lapar. Kemudian hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, "Inni la awwalul arab rama bisahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang pertama yang melemparkan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad kunna nadzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana ta'amun illa waraqul hublah wa hadzas samur. Ketika kami berperang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya makanan apa-apa kecuali dedaunan dan rumput. Kecuali dedaunan dan rumput. Hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u syah malahu khaltun. Afwan. Ini yang diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika salah seorang di antara kami buang kotoran, kotorannya mirip dengan kotoran kambing yang tidak ada campurannya sedikit pun. Dalam keadaan perang, berjihad fisabilillah, di mana hal tersebut membutuhkan kekuatan, malana ta'amun illa waraqul hublah wa hadzas samur. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, kami tidak punya makanan apa-apa kecuali dedaunan dan rumput, itulah yang mereka olah jadi makanan. Tapi inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menambah kekuatan mereka melempar panah melawan musuh dan berjihad fisabilillah. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang menjadi doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad yang hanya menghilangkan lapar saja. Hanya kutan saja. Hanya lauk yang menghilangkan rasa lapar saja. Inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW atau diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat meniru untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sunnah mengutamakan rasa lapar. Wa an Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Muhammad ibnu Sirin radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitunni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya. Sungguh engkau telah melihatku. Abu Hurairah bercerita kepada Muhammad ibnu Sirin, sungguh engkau telah melihatku, aku terjatuh ketika jalan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Aku pingsan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayaji'ul ja'i, seseorang datang. Fayadu'u rijlahu ala unuqi. Kemudian meletakkan kakinya di leherku. Wa yara anni majnun wa ma bi min junun. Dia melihatku seolah-olah aku ini gila, padahal aku enggak gila. Wa ma bi illal ju'. Padahal pada waktu itu aku sedang lapar. Abu Hurairah yang berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahu bagaimana fadilah rasa lapar, beliau sampai mengikuti sampai pingsan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana saking miskinnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhuna inda Yahudi fi 30 sha'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, diraknya, baju besi yang senantiasa digunakan di waktu perang, digadaikan di seorang Yahudi. Untuk apa? Rasulullah menggadaikan baju besinya ini untuk ditukar dengan 3 sok dari gandum.
menggadaikan

0: dan baju besinya bukan di umatnya, tapi di umat agama lain, di seorang Yahudi, hanya untuk menukarkan dengan tiga sok dari gandum. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bagaimana para sahabat Ahlus Suffah mereka hidup dengan penuh rasa lapar dan kekurangan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Laqad ra'aitu 70 min ahli Suffah." Aku telah melihat 70 orang ahli Suffah. "Ma minhum rajulun 'alaihi rida." Mereka enggak punya selendang lebih. 70 orang ahli Suffah enggak punya selendang lebih. Imma izar wa imma kisah. Mereka memiliki cuma dua. Kalau enggak pakaiannya, kalau enggak sarung. Kain penutup atas atau kain penutup bagian bawah. Qatrabitu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa saqain. Kadang-kadang ada yang mereka tutup di atas ini itu hanya sampai setengah dari betis-betis mereka. Jadi enggak ketutup semua. Padahal mereka tinggal di mana? Di belakang Masjid Nabawi, di belakang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma yablughul ka'bain. Kadang-kadang ada di antara mereka yang memiliki sarung sampai menutup dua mata kaki saja. Kadang-kadang kan selimut kita menjulur sampai ke bawah telapak kaki. Inilah ahlus suffah. Fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratu. Kalau mereka sudah menutup dan memaksa untuk memegang dengan kedua tangannya, mereka khawatir kelihatan auratnya. Jadi mereka tidur dengan penuh badan yang harus dikurang-kurangi untuk tertutup auratnya dengan kain-kain mereka. Ini luar biasa sekali bagaimana keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan apa sih kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashuhu lifun. Kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kulit yang berisi serabut. Dari kulit, mungkin belum ada spring bed waktu itu. Dari kulit di bawahnya diisi serabut, dan inilah yang menjadi kasur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang menjadi penutup hadis yang kita bacakan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita diingatkan dari hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk mengutamakan rasa lapar agar terpenuhi kekhusyuan dalam ibadah-ibadah kita, terpenuhi tujuan akhirat kita, dan memenuhi tabungan-tabungan akhirat kita dengan menyederhanakan dalam kehidupan dan tidak memenuhi syahwat atau menuruti keinginan hawa nafsu kita belaka di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan itu semua, untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyaksikan kuliah Islam.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: dia biasa.
1: Abah nyoba beli cincin, nah. Kalau nyolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, juga itu lewat.
0: Dia, malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopi tia, balina rencak modelnya, di.
1: Jadi, uang, deh, elo udah kue. Pilih mau cak balio, uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih tu lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali amit toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu ulang baru Apo kakadainan di bawah saja beli Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iman.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imannya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah Sipa, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyaknya Sipa. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT koni? Sipa tahu dua tampe, senyo.
4: Ah, jangan koni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
6: 102 Bahan FM, the first choice.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Datang Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga.

0: Ya Anda.
1: Karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Basio di ma koten. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evan Ri. Awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Ri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evan Ri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evan Ri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evan Ri. Di toko Evan Ri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evan Ri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evan Ri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bon FM. Selamat malam Sobat Bahana. Di serangkaian lagu-lagu Nusantara kita hadirkan ya dari jam 20 sampai jam 21 di malam ini. Ya, bersama saya Sobat Bahana di hari keempat di bulan Oktober 2006. Hujan mulai kembali mengguyur Kota Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Hujan kembali cukup deras ya di kota kita di malam ini. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Semoga malam ini ya memberikan hal-hal spesial nih buat Sobat Bahana. Ngumpul bersama keluarga di rumah ya, menyelesaikan lagi pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas tadi siang atau sore tadi. Ya, untuk persiapan anak-anak sekolahan besok, untuk kerja kita besok ya, yang mau ke kantor, ke pasar ya, ke lapangan, baik itu yang ke kebun sawah ya Sobat Bahana, atau kerja online ya yang selalu dihadapi setiap hari ya rutinitasnya ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dari Sabang sampai Merauke kita hadirkan yang masih stay tune bareng kita di cuaca hujan di Kota Padang Panjang di malam ini ya. Ada Percuma dan tadi Nyong Kapan Pulang dari lagu Ambon sudah mengawali perjumpaan kita. Dan lagu kedua ada Percuma dari Peter Saparun. Pitering Mercy Sapulete dari Ambon ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita simak lagu-lagu Nusantara. Ini bukti dan rasa cinta kita terhadap produksi dalam negeri ya Sobat Bahana ya. Cintailah produksi dalam negeri dan banggalah dengan hasil karya anak negeri atau anak bangsa. Ya, selamat malam buat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Kakak Sleng, kamu masih dengerin 100,2 Bahana FM Padang Panjang, rancak benar.

0: Melayang.
1: 100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, Zapin Hati Melayang ya, dari Hari Putra Melayu di malam ini ya. Sudah nganterin kita dari jam 21.46 menit di studio kita di saat ini ya. Ya, kami infokan juga Sobat Bahana, berikut informasi lalu lintas terkini Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir, ini terdapat beberapa titik pengalihan arus kawasan rawan bencana ya. Untuk jalur Padang Panjang Bukit Tinggi, terpantau mengalami kemacetan di beberapa titik sore hari, salah satunya di sekitar 5 km ya, kawasan Gonjong Lindah, pengendara diminta bersabar dan menjaga jarak aman. Jalur Padang Panjang Batu Sangkar via Kelok Sikumbang, akses yang sempat terputus total akibat longsor pada Kamis malam, ini sudah berhasil dievakuasi ya. Petugas dan merasa normal kembali, namun pengendara dihimbau tetap waspada akan potensi longsor susulan dengan cuaca malam ini masih diguyur hujan ya. Untuk jalur Padang Solo Situnjelawik, pasca penanganan banjir bandang dan truk melintas beberapa waktu lalu, arus lintas diberlakukan sistem buka tutup secara bertahap. Hindari saling menyabotase antrian agar tidak memicu kemacetan total. Jalur Palembayan Matur Agam, akses di kawasan Labuh Sampit sempat tertutup material longsor. Pengendara kendaraan roda 4 disarankan mencari rute alternatif. Nah, untuk Riau Sobat Bana, jalan lintas timur, jalan Jalintim Pelalawan ya, pengendara diimbau meningkatkan kewaspadaan ekstra menyusul adanya laporan kecelakaan fatal sore hari tadi yang melibatkan truk Fuso sepeda motor Yellow Ilni. Jalan perbatasan Ujung Batu Sumbar dilaporkan mengalami kerusakan struktur badan jalan yang cukup parah. Beberapa titik amblas dan berpotensi runtuh sehingga pengendara disarankan memperlambat laju kendaraan saat melintas di perbatasan provinsi ini. Di Kota Pekanbaru, arus lalu lintas dalam kota terpantau ramai dan lancar, namun beberapa arah jarak pandang sedikit berkurang pada malam hari akibat potensi udara akibat kabut asap yang tipis ya. Nah, untuk Sumatera Utara, Tol Medan Tebing Tinggi Parapat, Tol JMKT Sergai, ini terjadi kecelakaan maut di kilometer 66/800 jalur B arah Sungai Rempah ya. Pada dini hari subuh tadi, meskipun lajur tol sudah dievakuasi dan dapat dilalui, pengendara diminta tetap mematuhi batas kecepatan dan tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi mengantuk. Jalur wisata Sembahe Sibolangit, arus lalu lintas malam ini menuntut kehati-hatian tinggi ya, karena sempat terjadi kecelakaan tunggal mobil pribadi masuk jurang pada pagi hari. Ditambah kondisi hujan yang sedang lebat hingga malam ini, jalan di area ini perbukitan cenderung licin ya Sobat Bahana. Sementara di Kota Medan sendiri, Satlantas Polrestabes Medan memperketat patroli malam di jalan-jalan protokol seperti Jalan Diponegoro untuk mengantisipasi aksi balap liar dan menetapkan kendaraan berkenal pot brong. Nah, itu dia Sobat Bahana di 3 provinsi untuk lalu lintas malam ini. Dan untuk Sumatera Barat, khususnya Padang Panjang, Bukit Tinggi, diharap berhati-hati karena jalan licin dan juga hujan deras ya Sobat Bahana ya. Dan kami doakan semoga selamat sampai tujuan. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Tetap di sini di frekuensi kesayangan kita, masih ada sekitar 12 menit ke depan ya, kita masih gelarin lagu-lagu dari Nusantara buat Sobat Bahan hari malam ini ya. Kita mau ke daerah Sunda, Ninggalkun Rasa ya. Nazbi Nadia akan mengantarkan kita untuk sedikit bernostalgia di malam ini di Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat. Ya, dan ada juga beberapa provinsi yang tidak mengalami hujan ya Sobat Bahana. Contohnya aja di Surabaya ya, masih tetap panas, terik. Dan juga ada beberapa kota lain atau provinsi lain ya yang tidak mengalami hujan. Apalagi daerah-daerah tambak ya Sobat Bahana ya, ini kayaknya susah banget untuk hujan menghampiri. Tapi kalau biasanya kalau udah habis di tempat-tempat yang musim hujan, nah dia akan singgah. Tapi tidak lama, cuma sebentar ya Sobat Bahana ya.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu Nusantara kita ya. Ya, jumpa lagi di minggu depan Sobat Bahana, tentunya di 100,2 FM ya. Kita pamit dulu di ajang ini. Dan ya, senda pamit, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada rekan kita Pak Praja yang akan lanjutin di acara selanjutnya. Oke, see you.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Yo ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Salam jumpa kembali dengan Praja di Bahana FM saat ini, yang akan temani Sobat di acara MOS tentunya. Seperti biasa setiap minggu malam kita ketemu di MOS untuk Sobat Bana yang mau request lagu-lagu kesukaannya ya, melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp ya. Nampaknya sudah ada telepon yang mau gabung, coba kita angkat langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo. Kok gak kedengeran suaranya?
1: Oh ini coba.
0: Halo.
2: Halo.
0: Aldi, gimana? Waalaikumsalam. Aldi rupanya ya. Sorry kelamaan. Rupanya ada yang copot gitu. copot gitu. Gimana kabar Aldi malam hari ini di Jakarta?
2: Baik banget, ramai banget.
0: Ramai. Lagi di rumah atau di studio atau?
2: Di studio.
0: Oh, lagi di studio ya. Oke.
2: Kayak kemarin sih masih banyak di sini.
0: Oh, yes.
2: Kebetulan ada ulang tahun, jadi ya udah deh.
0: Asik. Siapa yang ulang tahun tuh?
2: Ini rekan sial aku namanya Nela.
0: Nela, happy birthday to you from Padang Panjang.
2: Tapi dia sih siarannya tadi, semua masih aja di sini.
0: Oh gitu ya, oke.
2: Dia siarannya tadi bareng Bang Dario.
0: Oh gitu ya.
2: Jalan FIFA ASEAN Cup itu.
0: Oh gitu. Oke Aldi, malam hari ini.
2: Untung lagi ada di sini, aku minta lagunya Bang Dario sama Mbak Dona deh.
0: Dario.
2: Dona Agnesia, judulnya Aku Cinta Kamu Cinta.
0: Aku cinta, kamu cinta.
2: Kamu cinta, iya.
0: Oke.
2: The Bandit, featuring Dona Agnesia.
0: Aku cinta, kamu cinta. Coba kita cek lagunya. Oke, silahkan kirim salam dulu.
2: Tapi kenapa buat yang nyanyi dulu deh, ada di sini sih. Bang Dario sama Mbak Donanya.
0: Oke.
2: Katanya salam buat di Padang juga.
0: Iya, salam kembali.
2: Salam untuk istriku yang ikut juga di sini.
0: Asik, dampingin
2: kita. Terus yang di ulang tahun. Tadi makan mulu kita.
0: Asik tuh.
2: Terus ada tari juga. Rekan-rekan aku nanti, sebentar lagi nih ada si Dono, ada Doni.
0: Asik ya, oke.
2: Terus geng nyamuk deh. Kalau dia kalau buk Nina di sini lain, ya, aku tuh apa kalau sama mereka kok.
0: Oke.
2: Terus Putra Medan Boda yang di Lumpur Kurungan, Santi di Singgalang, ini di Balai-Balai.
0: Iya.
2: Terus itu doang yang apa?
0: Gitu ya.
2: Bunda Dahliar
0: ya.
2: Kalau yang lain harus dicatat sama Kevin dulu baru hafal. Kalau yang ini aku hafal banget nih kalau yang geng mas ini.

0: Ya udah ketemu ya kak, itu aja.
1: Oh gitu aja.
0: Dan saya di sini, mereka pada kirim salam untuk bangsa kesembuhan.
1: Gitu. Oke sip, salam kembali kita buat.
0: Cek dulu, kasih nanti kirim ke sana fotonya di bilang
1: kesembuhan. Siap. Oke ditunggu ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Makasih banyak bang.
1: Baik Aldi, thank you udah gabung.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Demikian ada Aldi di malam hari ini. Sobat yang udah gabung first time ya, yang buka pintu di acara MOS kita untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Ya, sobat Bana yang mau join di acara MOS yang mau request lagu kesukaannya sampai pukul 23 nanti di nomor telepon 0821-2270-8300 tentunya.

Ya, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung di acara kesayangan ini ya, Mos yang mau request. Nah, ini ada pesan dari siapa ini ya? Oh, dari Nico di Ekor Lubuk ya. Oke, baik. Kita buka ya pesannya apa ini ya. Kita baca WhatsApp-nya. Dari Nico ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Praja. Mos mau request Kak katanya. Oke, Nico ya. Kak tolong diputerin lagu dari Padi ya. Judulnya Begitu Indah. Oke, coba saya cek dulu lagunya Begitu Indah ya. Lagunya bagus nih, Begitu Indah. Oke, ini dia Padi ya. Seiring lagu ini kirim-kirim salam buat Leni di balai-balai Bunda Delia di Pitala. Dan juga buat Erik di Gugok Malintang katanya. Tak ketinggalan juga buat Nova di Koto Panjang dan Abdul di Koto Panjang juga. Juga salam buat Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Salam kompak teman-teman pencinta Mos dimanapun berada. Demikian dari Nico di Ekor Lubuk. Lagunya dari Padi, Begitu Indah. Nanti kita dengarkan bersama tentu ya.

0: Dan berikutnya ada pesan masuk nih dari nomor teleponnya berapa nih? 1572 ya, 1572 4 angka belakangnya. Namanya enggak kelihatan, belum kelihatan. Coba kita buka dulu WhatsApp-nya. Oke, ini dari namanya siapa nih? Oh, Alvin namanya ya, terbaca di sini Alvin. Oke, baik, kita bacakan ya pesannya ya. Selamat malam Kak Praja, penyiar Bahana katanya. Oh iya, yes, that's I'm ya. Oke, salam kenal ya Kak Praja ya. Alvin baru nongol di acara MOS. Pengen juga request lagu Kak. Lagunya dari Christian Bautista ya, yang judulnya Bersamamu. Oke, coba saya cek dulu lagunya Bersamamu Christian Bautista ya. Masih loading. Ting tung. Ah, ini dia. Oke ya. Alvin ya. Kirim salam buat seluruh pendengar setia Bahana FM, terutama yang bergabung di acara More Request ya. Dan juga salam spesial buat seseorang di Tanah Batu katanya. Siapa tuh? Oh, yang mau bersamamu itu ya. Ya deh kalau begitu, ditunggu lagunya nanti ya Alvin ya. Kita akan terima telepon sobat ya. Kali ini datang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uni Dahlia di Pitala.
1: Cobaan kabar di Padang Panjang.
0: Kabar di Padang Panjang sedikit lembab dengan cuaca sekitar 21 derajat Celcius.
1: Dingin. Sama juga di Pitala, Pitala dingin juga.
0: Oh, Pitala juga dingin?
1: Dingin dong.
0: Oke, wah ada hujan dong tadi ya?
1: Ah oh, ya tadi hujan, sekarang kan nggak hujan lagi.
0: Cukup untuk membasahi bumi ya, semoga berkah. Iya. Oke, Uni Dahlia mau dengerin lagu apa nih?
1: Oh, dari Raja lah.
0: Raja, yang mana itu?
1: Sama-sama suka.
0: Sama-sama suka Raja ya.
1: Iya. Oke, salam buat Niko sebentar nih. Buat Adi Jakarta.
0: Iya.
1: Buat Putra Madan Boda.
0: Oke.
1: Buat Endri.
0: Jadi
1: Buat Yeni.
0: Baik.
1: Buat Santi.
0: Oke.
1: Buat Nina.
0: Iya.
1: Buat Nengka Babung nanti. Buat Ika.
0: Oke. Ika.
1: Buat Adija.
0: Iya.
1: Buat
0: semua-semuanya
1: aja.
0: Oke, baik dah kalau gitu.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, Uni Dahlia ditunggu lagunya nanti.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak
0: Bana. Baik, kita akan dengar lagu dulu sobat yang mau nelpon. Nanti setelah lagu kita putar ada 4 lagu ya. Ini lagu pertama permintaan dari Jakarta yang request Aldi, sama juga ada Bung Darius dan juga Dokna Anesia di sana ya. Ini dengerin lagu kalian nih, Aku Cinta Kamu Cinta.

100,2 Bahana FM Rancak Bana. Sobat Bana yang baru gabung di Bana FM di malam hari ini, selamat malam saya ucapkan. Nah, baik untuk yang dengerin melalui radio di 100,2 MHz Bana FM atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun juga. Kita di acara MOS, mau request ya. Yang mau request lagu via telepon atau pesan singkat di WhatsApp ya, lagu kesukaannya tentunya. Dan acara ini akan berlangsung sampai pukul 23. Sementara formasi waktu di Bahana FM sekarang ini jam berapa ya? Pukul 21 lebih 43 menit. Gimana di tempat sobat ya? Udah jam berapa ya? Kalau yang ada di Indonesia Timur, tentu udah tengah malam ya. Baik, kita akan kita akan baca WhatsApp sambil tunggu telepon yang mau gabung. Yang mau gabung di nomor berapa Kak Praja katanya? Di 0821-2270-8300. Kita akan bacakan pesan yang masuk ini dari siapa nih? Dari Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Mau request ya Bang, malam hari ini mau dengar lagunya Tito Sumarsono untukmu ya. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti Bang. Salam juga buat Aldi beserta keluarga di Jakarta, Niko di Ekor Lubuk, Henry di Busur, terus Bunda Dahliar ya juga disalami, Daus di Dobok Batu Sangkar, dan salam juga buat yang akan bergabung nanti ya. Salam sehat kompak buat semuanya. Terima kasih Bang Praja, Bahana Rancak Bana. Tito Sumarsono ya. Lagunya si Putra Medan Boda malam hari ini ya. Lagu untukmu ya. Aduh, romantis banget nih lagu ya. Ini lagu romantis banget deh. Ya deh, nanti kita dengarkan ya. Dari Tito Sumarsono ya. Mana nih lagunya? Ada enggak ya? Mana tuh lagunya nih? Tito ya. Nah, ini dia. Nanti kita dengarkan ya. Putra Medan Boda. Dan malam hari ini rupanya Aziza enggak nelpon, dia kirim pesan nih di WhatsApp sobat Bahana ya. Apa nih pesannya? Kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Aziza. Selamat malam Senin. Yes, selamat malam Senin. Ini Aziza Ramadhani di Tanah Hitam, request lagu dari grup band Kota, judul lagunya Beraksi ya. Oke, biar hangat nih suasana malam hari ini ya Aziza ya. Salamnya buat Kak Aldi dan istri tercintanya Kak, dan juga buatnya Tante Dona Agnes.

Ya, dan Om Darius Sinatria ya. Oh iya, lagi dengerin Bana tuh mereka malam hari ini ya. Dan pendengar setia Bana FM di mana saja berada, salam kompak selalu ya abang-abang dan kakak-kakakku dari Azizah Ramadhani. Di Tanah Hitam, makasih banyak kakakku yang baik hati, Bana FM Rancak Bana. Itulah pesan dari Azizah malam hari ini. Yang pengen ngerok nih malam hari ini dia kayaknya ya, sehingga minta lagu dari kota ya, beraksi ya. Bolehlah beraksi malam hari ini ya, biar hangat suasana malam ini ya. Karena kalau di Padang Panjang sendiri nih Sobat Bana ya, lagi cuaca dingin ya. Malumlah kota dingin di Sumatera Barat atau kota hujan di Persimpang 3. Dulu ada lagunya tuh Padang Panjang di Persimpang 3. Bukan, judulnya Kota Kita kalau nggak salah. Liriknya kayak gini, saya masih ingat tuh. Masih ada nggak teman-teman yang ingat lagu ini ya? Ini lagu ini sering diputar di Bana dulu. Tapi sekarang saya cari lagunya nggak ketemu di mana ya. Kota hujan di persimpang tiga, singgalang merapi tegak membina karya ibu kita ya, ibu guru kita di SMA dulu ya. Ibu siapa namanya, lupa saya. Ibu Asmiar Tamin kalau nggak salah ya. Lagunya cukup legenda itu, Kota Hujan di Persimpang 3, Padang Panjang ya. Ada lagu untukmu yang melankolis dari Tito Sumarsono, dan juga ada lagu yang sedikit ngebeat ya dari Kota Kak Beraksi yang udah masuk di playlist kita. Oke, ini ada pesan nih. Wow, dari Aldi nih sobat ya, kirim foto nih mereka lagi ngumpul di studionya ya. Apa ucapannya nih? Makasih ya Bang udah diputerin lagunya Bang Darius dan Mbak Dona. Mereka senang tuh denger lagunya diputerin dari Padang Panjang. Oh yes. Oke, salam ya buat Bung Darius dan Mbak Dona ya. Salam dari kita Dono, Doni, Alda, Bang Darius, Mbak Dona, juga Nela yang ultah ya. Oh yang baju hijau nih ulang tahun ya. Selamat selamat ya ulang tahun ya buat Nela ya. Dan juga ada Tari dan tentu saja ada Aldi dan istri buat Bang 109 dan Bana FM Padang Panjang. Oke ya, salam kembali ya buat sobat-sobat keren-keren ya di Jakarta ya. Tepatnya di TBC Matupang di studionya Aldi gitu ya. Oke ya. Tetaplah di Bana FM karena kita juga ada pesan lagi nih yang masuk kayaknya. Dan yang bagi mau nelpon boleh telepon langsung ya di 0821 2270 8300 ya.

Kami ini juga ada pesan masuk dari Henry di Bukit Surungan ya. Oke. Apa ucapannya nih ya? Assalamualaikum Kak Praja, selamat malam Senin ya katanya. Iya, selamat malam Senin sekarang ya. Waalaikumsalam ya Henry ya. Kak Praja mau request lagu dari Eminem boleh enggak katanya? Boleh nah. Namanya juga acara MOS ya. Suka-suka pendengar lah mau pesan lagu apa. Cuman lagunya terbatas ya. Hanya pop Indonesia dan pop mancanegara ya. Boleh ngerok, boleh slow rock gitu ya. Boleh-boleh aja ya. Dan kalau bisa lagunya yang 2000 ke atas ya. Dan Kak Praja, tolong diputarkan lagu dari Eminem yang judulnya Venom ya. Dan salam lagu ini, seiring lagu ini kirim salam gitu maksudnya ya. Teruntuk Aldi dan geng di Jakarta. Oh, pakai geng ya. Ya gengnya Aldi katanya. Dan juga salam buat Putra Medan dan Nina di Silaing Bawah. Salam juga buat Erik di Jembatan Besi. Tak ketinggalan salam buatnya Nova juga yang ada di Pasar Usang katanya. Henry juga kirim salam Kak Praja untuk Nidalia dan juga Santi di Singgalang. Semoga di malam hari ini happy-happy selalu. Salam kompak buat pencinta MOS-nya Bahana. Demikian dari Henry di Bukit Surungan ya. Minta lagu dari Eminem ya. Venom ya. Oke, nanti akan kita dengarkan. Lagunya ada enggak ya? Coba cek dulu. Dijanjiin diputer malah enggak ada lagunya. Oh, ada Henry ya, ada lagunya. Jangan khawatir ya. Nanti diputarkan nih. Kita masukin dalam playlist dulu.

Dan berikutnya ada lagi pesan nih dari siapa nih? Namanya Rini ya. Oke, ini Rini namanya. Oke. Coba kita bacakan pesannya. Assalamualaikum Kak Praja yang ganteng. Lo. Jadi GR deh gua. Mau request lagu dari Madison Beer, judulnya Reckless ya. Oke, ini lagunya ada nih, aku suka lagu ini. Salam buat semua pencinta Radio Bahana FM dimanapun berada. Dari apa namanya tadi, Rini ya, Rini yang berada di Tanah Batu ya. Tanah Batu ini Gugup Melintang ya. Salam kompak, salam kenal ya. Kalau request jangan lupa single-single juga dong. Nama kita Rini katanya ya, di Tanah Batu ya. Dimana malam hari ini minta lagu dari Medicine Girls, Reckless ya. Oke, kita akan dengarkan lagunya nanti. Ada lagu-lagu rancak nih kayaknya. Ada 4 lagu nih Sobat Bahana ya. Dan yang mau telepon nanti ya, setelah lagu diputar, jangan lagu lagi diputar nelpon ya, percuma aja gak bisa diangkat gitu ya. Tapi kalau lagu diputar mau kirim pesan singkat di WhatsApp kayak teman-teman tadi ya boleh ya. Silakan langsung kirim pesan WhatsAppnya dari sekarang ke 0821-2270-8300. Kalau mau nelpon langsung di nomor yang sama juga nanti setelah lagu ini diputar ya. Ada lagu yang sangat melankolis sekali dari Tito Sumarsono ya. Lagu ini sempat ngehits di belantika musik Indonesia.

0: time to the commercial break. To the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
4: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
3: Memang apa keunggulannya?
4: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
3: Kalau cara pakainya bagaimana?
4: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
3: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
4: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
5: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
6: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?

0: iyo.
1: Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Ya, beri banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

102 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di Most More Request ya. Sobat-sobat yang mau request lagu kesukaannya melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp di nomor 082122708300.

Ya, baik, kita kembali akan ke WhatsApp dulu ya. Sembari kita tunggu telepon yang akan bergabung di acara ini. Yang mau nelpon langsung gitu maksudnya ya. Kita akan bacakan sebuah pesan masuk nih dari 4527, 4 angka belakang teleponnya. Siapa ini? Dari Putra Galau namanya. Oke, namanya Putra Galau ya. Coba kita baca dulu pesannya apa ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prajeng ganteng katanya. Gak tahu dia. Pesan puterin lagu dong bang, dari For Revenge. Revenge ya. Judulnya Penyangkalan. Salam spesialnya buat Rini di Tanah Batu tadi ya bang ya. Salam kenal buat semuanya bang, dari Putra Galau. Oke dah, Putra Galau ya. Asik juga nih namanya, Putra Galau. Putra Galau di mana nih? Gak ketahuan tempatnya di mana ya. Yang mau minta lagu Penyangkalan. Oke, nanti kita putarkan ya.

Dan berikut ini juga ada siapa nih? Oh, ada Santi di Singgalang ya. Oke, baik. Apa nih pesannya Santi ya? Coba kita buka dulu pesannya. Oke, ini dia. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Selamat malam kembali. Kak Praja, Santi malam hari ini mau request lagu dari Dewa 19. Lagunya agak jadul lah, Separuh Nafas ya. Kirim salam ya buatnya Leni di Balai-Balai, juga buat siapa tadi, Turini di Tanah Batu katanya. Tak ketinggalan Putra Medan Boda dan Nina di Selaing Bawah, juga buat Niko di Ekor Lubuk, Henry juga.

di Bukit Surungan. Salam spesial juga buat Opung Sianturi yang udah lama gak kedengaran suaranya, kemana aja Opung katanya. Terima kasih Kak Praja, Bana Rancak Bana ya. Oke ya, Santi di Singgalang malam hari ini mau dengerin lagu dari Dewa 19 ya, Separuh Napas ya. Oke, nanti kita akan putarkan lagunya, ditunggu aja ya Santi.

Kali ini juga ada pesan masuk dari siapa nih? Dari Lenny di Balabala ya. Oke, kita bacakan pesannya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Lenny. Kak, malam hari ini Lenny mau request lagu dari Mita yang judulnya Menghapus Yang Terukir ya. Salam juga buat Rini yang di Tanah Batu tadi ya. Dan tak ketinggalan juga buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Sleng Bawah. Dan juga salam buat Santi di Singgalang, buat Aldi di Jakarta, dan juga buat Putra Rantau di Medan ya. Salam kompak semua sobat-sobat pencinta acara MOS Bahana FM Rancak Bana. Dia tadi ada Lenny juga ya di Balabalai malam hari ini yang pengen dengerin lagu dari Mita ya, Menghapus Yang Terukir.

Ada pesan lagi masuk nih Sobat Bana ya. Ini kali ini dari siapa nih? Dari Andri di Paninjauan ya. Oke. Selamat malam Kak Praja katanya ya. Selamat malam kembali. Mau request Kak, boleh ya. Lagunya dari Baim and Gugun Blue Shelter ya. Lagunya Don't Say Goodbye ya. Oke, baik Baim yang nyanyi ya. Dan sering lagu ini kirim salam ya buat Reno ya, katanya Reno di Tanjung, juga buat Andi di Ngalau, dan juga buat Aldi di Jakarta, buat Rini ya yang di Tanah Batu. Salam juga buat semua teman-teman yang baru join di acara ini. Kita sama-sama anak baru katanya. Sama aja kali ya. Siapa aja boleh gabung di acara ini ya, melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp. Hanya untuk request lagu tentu ya, boleh. Mau bersalam-salam via telepon langsung juga boleh ya, silakan aja. Di 0821-227-08300.

Dan berikutnya ada pesan lagi nih, dari siapa nih? 4 angka belakangnya 7502 ya. Ah, siapa nih? Oh, coba kita buka WhatsApp-nya, bisa kelihatan namanya nanti. Oh, namanya Roni ya. Roni ya. Oke. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum Kak Penyiar, salam kenal dari Roni di Kebun Sekolos ya. Mau request lagu dari Noella, judulnya Kehabisan Kata. Dan lagu ini dikirim-kirim juga buat sahabat-sahabat pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kenal ya, Roni di Kebun Sikolos. Oke, Roni ya. Diputarkan nanti lagunya dari Noella ya, Kehabisan Kata. Baik ya. Dan ada 4 lagu, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 lagu lagi kita putarkan Sobat Bahana ya, lagu permintaan sobat-sobat di malam hari ini. Lagu yang pertama akan kita putarkan datang ini tentu dari permintaan siapa tadi ya, Santi di Singgalang ya, yang mau dengarkan Dewa 19 dengan lagunya yang cukup keren ya, keren gitu loh. Dari Dewa 19 kita akan menyimak sebuah lagu yang diberi title Separuh Nafas. Namun sebelumnya kita akan terima telepon lagi nanti ya, setelah lagu-lagu diputar ya. Setelah lagu diputar, kita masih ada waktu tentunya untuk yang mau nelpon atau berkirim pesan di WhatsApp. Ini dia Separuh Nafas.

Pukul 10 lebih 43 menit saat ini Jerem Jam di studio Bahana FM Sobat M. Kita masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan ya tentunya di acara

Ya tadi ada yang mau nelpon kayaknya ya, tapi nelponnya saat lagu mau udah diputer nggak jadi diangkat, jadi nggak bisa diangkat ya. Dan kalau mau nelpon, nelpon sekarang. Untuk terima telepon kita masih ada waktu lebih kurang 5 menit ke depan ya.

Oh, ada yang protes ini. Ada WA masuk nih, protes nih, si Putra Galau. Lagu tadi Alun Baputra lebang katanya. Oh gitu ya, belum keputar ya? Waduh, sorry, mungkin ada gangguan teknis tadi ya. Oke, nanti kita putar ya. Setelah ini kita putar, jangan khawatir, diputerin kok ya.

0: Ya, selamat malam ya untuk pendengar setia Bahan FM dimanapun berada ya. Kita salam-salami yang ada di pasar kuliner nih, apa kabarnya ya? Bagi itu di pasar kuliner Lapang Kantin atau di pasar kuliner Pasar Pusat Padang Panjang ya. Semoga di malam dingin ini ya tetap ramai. Menikmati sajian yang ada di pasar kuliner Padang Panjang ya. Sepertinya ada telepon, coba kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maja, boleh nambah satu lagu lagi kak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Keep up kak.
0: Judul?
1: Kamu enggak sekian.
0: Apa?

0: Kamu nggak sendirian dari Tip X.
1: Oke, kamu nggak sendirian ya. Oke, nanti kan kita putarkan. Baik, Aziza.
0: Makasihnya udah ngomong tadi aja ya, Kak.
1: Oke.
0: Nah, spesialnya buat Kak Praja dan Kak Sandra juga.
1: Oke lah, kalau begitu ya. Ditunggu lagunya nanti ya.
0: Nah, makasih banyak, Kak Praja.
1: Oke.
0: Aziza tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Banyak banget. Oke.
1: Nampaknya malam hari ini acara kita akan diakhiri dengan lagu-lagu yang cukup ngebeat ya, permintaan pendengar Bahana ya. Ada yang minta dari tadi siapa ya, Putra Galau ya, lagunya belum sempat terputar ya. Iya Bang, betul ya, lagu pertama diputar tadi Dewa 19 ya, mestinya Putra Galau dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya, sekarang kita akan dengarkan lagu dari Putra Galau ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Bahana yang udah bergabung di acara MOS untuk edisi malam hari ini. Dan yang belum sempat gabung ya, besok besok malam ada MOS nggak ya? Nggak ada kayaknya, cuman besok ada acara Lamang Tapai ya, jam 9 pagi. Dan juga untuk yang senang dengan lagu nostalgia, nanti Rabu malam ya ada lagu-lagu nostalgia di acara Bahagia, di mana di situ Sobat Bahana juga dapat join melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Ya, untuk Sobat Bahana, dengan berakhirnya lagu-lagu ini nanti, maka rampung sudah acara MOS. Dan setelah itu juga Bahana FM akan undur diri dari ruang dengan Anda. Makanya Praja yang bertugas saat ini atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahana FM mengucapkan terima kasih kebersamaannya di sepanjang hari ini. Semoga di malam hari ini bisa tidur nyenyak, mimpi yang indah tentunya, tapi bangun dengan penuh semangat besok pagi untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitasnya masing-masing. Semoga hari esok masih ada kesuksesan untuk kita semua tentunya. Jangan lupa sebelum tidur diperiksa kembali pintu-pintu jendela yang mungkin belum terkunci dengan baik, serta periksa juga api kompor, mungkin masih ada yang menyala ya, biar kita bisa tidur dengan tenang. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya buat para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit IRC Padang Panjang, dan juga bapak-bapak petugas damkar yang selalu standby ya. Tetap semangat di malam yang dingin ini, juga dengan bapak-bapak yang bertugas di Trantip Padang Panjang yang memastikan keamanan untuk kota kita tercinta ini. Tetap semangat di malam hari ini, dan acara MOS akan diakhiri dengan lagu-lagu yang sedikit ngebeat biar hangat gitu ya. Permintaan pertama ini ada permintaan dari Putra Galau tadi ya, Penyangkalan. Kemudian juga ada permintaan Aziza di Tanah Hitam ya, yang mau dengerin lagu dari Tip X ya, Kamu Gak Sendirian.

0: Aduh, bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahana Rasulia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.